Jee Zan, mea sebenarnya bi, mau siapa yang lagi? Luar tempian bi, lu dia piawa dah lu bi. Ni piawa dia usah dah kisah. Ngah Song Zan kain bi bi, di ni ya cuma bi, terus ni la jowo lulu lain mele. Ayo sah. Siapa ni? Siapa ni? Siapa ni? Ngaji ya, mien tanya ya le. Tertalu ni apa pun ini. Ngaji orang tapi ni tu siapa yang pun ni tua kupai om eh. Mien tua ayah kacang lemah sah tak le. Siapa ni? Siapa ni? Mien naik lor.